mereka ditekan oleh KPI di mereka perkembangan akun baru dari Virginia sama Pasifu Australia itu sudah sekali dikatakan di kota mereka yang stabil di komunitas masyarakat adalah mereka berkata sama menikahkan media setelah sosial sampai dari balik ke sana pada dikmata seluruh kanun sosial dan berada lagi itu kanun dia tetap sosial yang mahilah menteri sulit agung demi jangka di kinu mereka sudah kata ini setelah antara itu Inalma, Zalwari Perbentuk Kukawat, Zalwari Nien, Tengah Mutik Kesitri Sudi Bipas Pemendi, Sonsulnya Bisnis Komiti Pembantu Kuala Menteri Kupamli, Bipetak Mereka Bipi Komiti Kusana, Tengah Mereka Tengah Semendi, Kanu Nibir Sama, Samsatang Kutuai di Buhai Rego, Jalan Tari di Nubar. Isebit, Inalma, Mana Salagar Bit, Untuk Sonunda, Nirmar Kulagi, Paras Kutri Sisi, Fadali, Ngayat Nubar Rego, Ketamu Buhai Kusa, Hiji Mahizu Ajit, Riku, Leaders Event, Antara Kutu, Sisteria, Sembilanlah semudah berada hari hilal ramah sahaja itu memang tak semudah hari kulit orang baik itu. Hari bucah hari setengah agus tidak dapat pesan dari cerita setengah kapulah seteruli. Zawai perbuatan kekaran sama nak beri.

Saya nampak sebenarnya apa yang saya sebab itu cuma beri perikop sah, perkara itu sebenarnya basic ni esma itu kita guys terkali lema. Ispanya tahu saya sambil mana kita samanya perasaan kita lagi juga kemudian kita berbuat dua objek berbuat nasional itu kita terkali lagi itu mana kita nisbah nisbah di perpisahan di perpisahan sebenarnya itu kita asyik bos tak pernah dengar nisbah kemudian perikop sah. Apa itu kita terkali lagi kita berbuat nasional itu sebenarnya itu satu sumbangan pertimbangan asal tanpa dikarenakan kemungkinan sekali soalnya mana masih sampai kita boleh berdiri secara untuk termaafkan itu dikira sebab universitas sampai kita boleh mengarah sana semudah pada pelakuan satu pertisan mudah berpikasan ayo kita berkarenakan kita boleh berdiri bertaraf bersih pada masa kita boleh berdiri baik kestanya atau apa masaku di mana kestanya atau taraku. Gracias por ver el video.

0: o ya sama dia sama saya di dekat saya itu semua sekolah untuk hati saya mau lakukan apa yang gue kena pakai untuk panggil saya sana jadi di mana berapa lo kami di dalam kami dalam kami di dalam buah aku jadi itu kita akan sakar berada di sama situ sesuatu saya di dekat saya apa pasal ini? Apa pasal ini?
1: Saya Jadi,

dari kebahasannya tampaknya langsung menjadi monster pertama yang bisa menjadi. Bahkan showbiz pertama dari kemarin mereka hanya si showbiz tapi pertama sangat terbat. Rasanya dokumen itu harus bersamaan pada tindakan. Alasan banyak hal seperti showbiz pasal tentang lagi. Hanya hari pertama akan mengkapai kerja mah showbiz yang dipertahankan yang terjadi terbat. Ia kerana si tiap jenis pertama dibaca oleh si nomor kali dibaca. Berapa masih jenis pertama? Kerana kesannya dia tamu paling pertama.

ini lebih dari negara karena itu tahu karena kena jilu mani kena kerja tu mahadan mani tidak ke kalau itu ada di mani jadi ada tu tuh ini kerja ni kali untuk ini bukan untuk kerja itu ya kalau bukan kerja itu kata kerja ni mani pasti tu jilu mani pasti kena jilu tu mani fiji atau kerja mana tak cina atau hidup jombla pasti kena jilu mani ya tu kiki jombla proteksi biar tak itu kalau nak ni bukan berkata ni tak dapat mengurangi ya mengurangi peso mengurangi hal atas itu mandi ke mana mandi kah mandi di mana mandi kesan tu yang tak betul tu pada tiga tu aku yang kuliah berharap ini cinta lah apa sih cinta aku mandi dia berlaki aku kata dia mandi kamu mandi hari mandi tadi kemana kata dia mandi jam apa itu apa mandi cinta dan memakai mandi bukan mandi cinta lah apa tu itu berlaki kita ini apa itu mandi baik sekali cinta cinta dan universiti ini cinta bukan berperanasi berperanasi orang tak boleh berbuat orang tak mula dan stick kepada dia bukan berdekat kepada dia ikannya muncak ikan yang dijepret sukar mereka kira mengukur kalau apa kita ni apa kita ni mungkin kerana mau mereka ni hampa tapi siapa kita nak itu tapi dengan ikan dalam maya pasal hari kerja apa kita ni kala dengan hari ikan dalam macam mana dibetulkan teman itu teman kita ni terus terang nak kena berdiri teman itu teman hari kerja musa kerja yang pada mereka itu fikirnya apa dia dapat mana sungai main ini dan sangat besar ukurannya boleh berpikir kita juga kita ini tapi yang ini aku mungkin pada yang ini pada itu ini pada itu ini pada itu tinggi kebiasaan ini mana apa lagi lagi lagi lagi itu apa mana bilar lagi kaki bilar lagi mana nafas oke mana kalau hari itu dia tak mana yang adalah tak mana kata itu akan jadi apa mereka memerlukan tak perusahaan lepas lagi lo mana apa kata sesuatu yang dalam itu bukan saya ini kamu yang kata itu saya ini baru mana itu simpel saja mana bukan mana awal lagi bukan kata cinta cinta ini mereka itu kata naik mana saya sih nanti baru mana itu kita memerlukan lagi kata kamu memerlukan mana itu kata kita katai, main kesi mana kiri ni, apa kalau bagi mata bukti bukti, kalau dekani nak tahu, lagi nak mana, kita bukan itu, bukan apa, kita bukti bukti,

ini kan kecilan pergi, aku boleh kecilnya. Bila kiri tu kau tak bina, naik tak ada je berasa naik ke, urut cantik tu kat sini dia, nak nak tak mai tapi ada, tapi ada. Amal yang kata kita ni pun kau tak ada lagi lagi. Kata saya tu dia cuma kasih saya pergi ke kafe. Kata saya ni, mana? Kenapa sih macam ni pergi ke kafe? Naik ke kan? Murah kan mulai alat kata ni ada orang berbaik. Berbaik baru. Tukarlah nanti kanan kura kanan ada pintura. Tapi mana lagi ada orang dia kerja? Mana tu mana? Kita mana kita mai lima kerja? Mana? Kita mana? Yang kita katakan, pasti ni dia untuk tidak eksisten. Kita boleh hanya kerana kita apa itu? Hari mulai hari mulai kita boleh kita kamu kita boleh lagi kita. Tapi aku kata jangan kita lakukan. Mereka tak boleh jangan kita faham sekarang ini kerja untuk kita ini boleh apa yang boleh kita lakukan. Mari kita rasa suka kerja ini. Ia kita kerja itu yang kita lakukan adalah kita mari kita kerja itu. Tapi apa lagi? Apa kerja kita kita kerja? Kita kerja. Kita buat kerja. Tukar kerja kita kerja. Kita kerja naik itu naik.

kita pada satu lagi penipu cimeng cerita yang penipu itu sangat cerita cimeng cerita atau saya dapat tanya saya harus isu apa tu? Ia adalah atas kerana kami.